Django Fusa. Django Sakarabdaidi, Matsuma. Django Rufat. Django Marchana. Django Bouba. Django Rikinjinan. Sanjigado Kambahu. Yek. Sakarambabi. Yek. Oh Django Ruba. Oh Django Vasanya. Feringati Dinya. Yeah. Oh Django Rubah.